0: Unam Pratikno yang menjadi Ketua Watimgras, kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo, serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pratiga, Tosmudara untuk Indonesia.
1: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, meskipun rencana itu akan mempengaruhi penerimaan pajak. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
3: Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak PTKP akan mempengaruhi penerimaan pajak. Namun, ia mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan hal tersebut karena tingkat kepatuhan pajak yang semakin baik sejak adanya sistem Cortex. Bimo menyampaikan hal itu dalam media briefing Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026.
2: Dan ini kok dengan adanya Cortex kan kepatuhannya makin bagus, pre-populated. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir terhadap ini. Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga. Penerimaan pasti akan berubah sedikit. Ya kita harus nanti kalau memang diputuskan, kita harus nyari konsekuensi, nyari basis pajak yang baru.
3: Menurut Bimo, dirinya belum diminta untuk menyesuaikan batas PTKP, tetapi ia sudah menyampaikan sejumlah skema ke Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Soal berapa kenaikannya, kata Bimo, masih menunggu kepastian dari Kementerian Koordinator Perekonomian. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana menaikkan batas PTKP sehingga pekerja dengan gaji setara upah minimum provinsi UMP akan dibebaskan dari pajak. Sementara itu, saat ini batas gaji yang tidak kena pajak sebesar 54 juta setahun atau 4,5 juta per bulan.
4: Kemudian juga tadi dibahas mengenai perbaikan angka daripada PTKP yang akan menyesuaikan kepada angka inflasi. Nah ini sedang kami hitung bersama dengan Menteri Keuangan.
3: Menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, rencana untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP akan dilaksanakan tahun 2027 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk kembali mengenalkan dan melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, benang bintik terus didorong agar semakin dikenal masyarakat, khususnya generasi muda. Berikut laporan selengkapnya, Reno Simaremare.
5: Peringatan Hari Batik Nasional 2 Oktober menjadi momentum untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap batik sebagai warisan budaya Indonesia. Di Kalimantan Tengah, batik lokal atau yang dikenal dengan sebutan benang bintik terus didorong agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat, termasuk generasi muda. Desainer batik turut berupaya memperkenalkan benang bintik dengan mengajak klien menggunakan batik khas Kalimantan Tengah dalam berbagai kesempatan. Salah seorang desainer benang bintik di Palangkaraya, Anto, menilai benang bintik memiliki kekayaan motif yang dapat dikembangkan menjadi busana modern.
6: Saya sangat bangga bisa memperkenalkan benang bintik ke Kalimantan Tengah, tentunya khususnya nasional bahkan internasional.
7: Bahkan di belakang saya ini juga benang bintik saya mix dengan denim dan secara konsepnya saya bikin jaket dan nggak kalah juga untuk tampilannya, untuk nongkrong atau untuk main ke mall juga nggak malu itu.
5: Peningkatan penggunaan batik juga terlihat dari tingginya minat masyarakat menyambut peringatan Hari Batik Nasional. Salah satu pegawai toko batik, Arifuddin, menyebut jumlah pengunjung mengalami peningkatan menjelang Hari Batik Nasional dan masyarakat banyak mencari batik khas Kalimantan Tengah.
8: Pada hari biasanya sih agak kurang ya, tapi pas hari batik itu biasanya itu membludak banget tuh mas. Kayak dulu aja full tuh toko, jadi susah banget untuk kami lewat-lewat gitu. Jadi memang pada hari batik tuh orangnya pada banyak cari batik banget, khususnya batik kayak batik Kalteng seperti yang aku pakai ini, Mas.
5: Menurut Arifuddin, pelestarian batik tidak hanya menjadi tanggung jawab generasi tua, tetapi juga generasi muda. Penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat menjaga keberadaan budaya lokal sekaligus memperkenalkan kekayaan motif Kalimantan Tengah kepada masyarakat luas. Ia menambahkan, generasi muda memiliki peran penting dalam melestarikan batik sebagai warisan budaya yang telah diwariskan sejak dahulu. Penggunaan batik tidak hanya untuk kalangan orang tua, tetapi juga dapat dikenalkan oleh generasi muda dalam berbagai kesempatan. Dengan terus menggunakan dan mengenal batik, generasi muda turut menjaga kelestarian budaya agar tidak punah. Reno Simaremare melaporkan.
1: Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir membawa misi baru diplomasi Indonesia, termasuk mengawal pencalonan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
9: Laporan khusus.
10: Pergantian Menteri Luar Negeri menjadi babak baru bagi diplomasi Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Kini, Armanata Kristiawan Nasir resmi menggantikan Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Dengan pengalaman panjang di dunia diplomasi, Armanata Nasir langsung dihadapkan pada sejumlah agenda strategis politik luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB periode 2029-2030. Dalam pernyataannya, Menlu Armanata menyebut pelaksanaan politik luar negeri Indonesia akan tetap mengacu pada mandat yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pencalonan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat peran dalam diplomasi multilateral, khususnya dalam isu perdamaian dan keamanan internasional.
11: Ini merupakan amanah baru ya, saya emban. Tentunya situasi global saat ini dinamikanya tidak sederhana. Tantangan yang kita hadapi sangat besar. Tentu suatu hal yang kita juga syukuri bahwa Polugri Indonesia itu selalu konsisten. Jadi siapapun yang menjalankan tugas sebagai Menteri Luar Negeri, rujukannya jelas, yaitu adalah undang-undang kita. Polugri kita juga jelas, bebas aktif yang sudah sering disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi tugas saya di sini adalah melanjutkan apa yang telah dijalankan Bapak Yono yang sekarang jadi Pak Menko.
10: Sebelumnya, mantan Menteri Luar Negeri Sugiono, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, telah menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030 dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Sugiono menegaskan kontribusi Indonesia melalui diplomasi dan mediasi dalam membantu penyelesaian berbagai konflik baik di kawasan maupun di luar kawasan. Indonesia juga disebut sebagai salah satu kontributor utama dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.
12: Saya kira tidak banyak yang baru, karena dari awal juga kita berusaha untuk menjalankan suatu Polugri yang 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Jadi saya kira beliau juga sudah memahami itu, dan saya yakin di bawah kepemimpinan beliau sebagai Menteri Luar Negeri, wajah diplomasi kita akan semakin baik.
10: Di sisi lain, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menitipkan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Pesannya yakni berupa berkaitan dengan arah politik luar negeri, anggaran Kementerian Luar Negeri, hingga menjaga hubungan dan kerjasama dengan masyarakat sipil. 3 pesan tersebut menjadi catatan bagi Menlu baru dalam menjalankan mandat diplomasi Indonesia.
13: Pertama, dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka. Kedua, kami berharap Menlu Tata dapat memberi perhatian pada anggaran Kementerian Luar Negeri yang menurut saya masih dalam kondisi yang prihatin. Ketiga, kami berharap Menlu Tata dapat tekun menjaga kerjasama dengan masyarakat sipil, termasuk dengan FPCI.
10: Kini Armanata Nasir memulai masa tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri dengan sejumlah agenda strategis. Jika Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap DKPBB periode 2029-2030, Indonesia akan mencatatkan kembali kehadirannya di DKPBB untuk kelima kalinya. Bagi diplomasi Indonesia, perjalanan menuju kursi tersebut menjadi cara bagaimana memperkuat peran Indonesia dalam dinamika multilateral dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Menlu baru tancap gas Indonesia bidik kursi Dewan Keamanan PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yulena Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pergantian nakoda di Kementerian Luar Negeri bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk merawat kesinambungan diplomasi Indonesia. Armanata Kristiawan Nasir, yang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 1 Oktober 2026, menggantikan Sugiono, langsung dihadapkan pada agenda besar yang menuntut gerak cepat. Namun, suksesi kepemimpinan tidak berarti mereset arah kebijakan. Tantangan terbesar justru terletak pada komitmen sang menteri baru untuk mengawal konsistensi agenda strategis yang telah berjalan tanpa kehilangan momentum. Salah satu pekerjaan rumah yang paling mendesak adalah mengamankan jalan Indonesia sebagai kandidat anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2029-2030. Ambisi terhormat ini telah dideklarasikan Indonesia di panggung sidang ke-81 Majelis Umum PBB pada September lalu. Artinya, Armanata tidak sedang merintis jalan dari titik nol. Fondasi kampanye telah diletakkan, termasuk jejaring penggalangan dukungan lintas negara, serta pengusungan tema besar, Fostering Unity, Advancing Peace. Ujian sesungguhnya bagi diplomasi kita hari ini adalah bagaimana merawat denyut kampanye tersebut hingga berbuah dukungan konkret tatkala bilik suara dibuka pada 2028 mendatang. Jika ikhtiar ini berbuah manis, Indonesia akan mencatatkan sejarah baru, kembali duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk kelima kalinya. Sebuah rekam jejak diplomasi yang membanggakan, setelah sebelumnya kita dipercaya pada periode 1973 hingga 1974, 1995 hingga 1996, 2007 hingga 2008, hingga 2019 hingga 2020. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, panggung Dewan Keamanan PBB tentu bukan sekadar ajang unjuk prestis diplomatik. Lebih dari itu, kursi tersebut adalah instrumen strategis untuk memperbesar pengaruh Indonesia dalam merumuskan solusi atas berbagai krisis global. Karena itu, gerak taktis Menteri Luar Negeri baru tidak boleh berhenti pada akumulasi dukungan statistik. Indonesia wajib tampil sebagai ID leader, menawarkan gagasan segar dan kontribusi substansial yang relevan dengan dinamika keamanan dunia terkini. Di sisi lain, Armanata sendiri telah menegaskan bahwa poros politik luar negeri Indonesia akan tetap kokoh pada jalurnya, berpijak teguh pada prinsip bebas aktif serta selaras dengan visi besar dan arahan Presiden. Pada akhirnya, kursi Dewan Keamanan PBB bukanlah garis akhir dari sebuah diplomasi. Yang jauh lebih fundamental adalah bagaimana kita menggunakan pengaruh tersebut untuk merajut perdamaian abadi, memperkuat solidaritas multilateral, dan menjadi suara paling lantang bagi kepentingan negara-negara berkembang. Gaspol diplomasi di bawah komando Armanata Kristiawan Nasir harus diterjemahkan sebagai kerja-kerja kolektif yang terukur untuk merawat kredibilitas internasional sekaligus membawa kemaslahatan nyata bagi kepentingan nasional. Sekian editorial pagi ini. Selamat beraktivitas.
1: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan Indonesia ingin memperdalam kerjasama dengan Jerman di berbagai sektor strategis, mulai dari industri, infrastruktur, perdagangan, investasi, energi, transportasi digital, kesehatan, hingga pengembangan sumber daya manusia. Hal itu dikatakan Erlangga dalam perayaan Hari Persatuan Jerman di Jakarta pada Jumat. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Erlangga mengatakan hubungan di Indonesia dan Jerman selama ini terus berkembang dalam satu dekade terakhir, berlandaskan rasa saling menghormati, kepercayaan, serta kepentingan bersama. Pada tahun ini, Indonesia dan Jerman memperingati 74 tahun hubungan diplomatik sebelum merayakan 75 tahun hubungan bilateral pada 2027. Menurut Erlangga, 2026 menjadi momentum yang penting bagi penguatan hubungan kedua negara yang ditandai dengan sejumlah kunjungan dan pertemuan tingkat tinggi. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional voli putra Indonesia menyerah 1-3, 19-25, 23-25, 25-21, dan 22-25 kepada Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park di Aichi pada Jumat. Indonesia langsung mengambil inisiatif permainan dengan menekan Vietnam, tapi Vietnam melesat 11-8. Vietnam bermain solid sampai dengan memenangkan set pertama dengan 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set Vietnam unggul 17-16 sebelum menutup set ini dengan 25-23. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih oleh Redel Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain pada jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22, memastikan Indonesia berada pada posisi 9-10. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Susan, silakan. Brigadir Susan, silakan laporannya. Halo Brigadir Susan. Ya baik, nanti kami akan hadirkan ya pada kesempatan berikutnya untuk pantauan lalu lintas dari NTMC Korlantas Polri. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya, betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RLX Maui. Ya, terima kasih pendengar. Tadi kita sudah bersama Pro 3 Jakarta yang sudah menghadirkan informasi-informasi di berbagai daerah, dan pastinya kita akan hadirkan informasi lokal pendengar di kesempatan pagi hari ini. Matahari sudah menampakkan ya sinarnya untuk membakar semangat kita agar terus bisa beraktivitas. Baik, kali ini pendengar kita hadirkan informasi dari Lux Maui juga, nanti juga dari Aceh Utara, kemudian juga dari informasi nasional. Jadi pendengar, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Aceh Utara, Syarifuddin ini menyebutkan normalisasi muara sungai dangkal di kabupaten tersebut ini bukan kewenangan dinas tempat ya, tapi pihaknya terus menyuarakan dan melaporkan kondisi yang dikeluhkan nelayan tersebut di provinsi. Jadi keluhan nelayan yang menyebut kedangkalan muara sungai di Aceh Utara ini menghambat aktivitas mereka dalam mencari ekonomi saat melaut. Dan Syarifuddin juga menambahkan pihaknya sudah menyampaikan ya kondisi kedangkalan muara sungai di Aceh Utara dalam laporan rencana kerja tahunan pendengar pasca bencana akhir tahun lalu. Bahkan pemberitahuan tersebut sudah ditanggapi langsung oleh Gubernur Aceh, tetapi belum ada tindak lanjut hingga saat ini. Syarifuddin juga terdapat 11 titik muara sungai di Aceh Utara mengalami kedangkalan pendengar dan butuh dilakukan normalisasi. Kewenangan itu terdapat pada balai atau dinas yang membidangi tentang sungai dan muara. Dan jadi yang pastinya ini kita doakan bersama ya, semoga ini juga apa yang menjadi keluhan daripada nelayan di Aceh Utara yang sudah disurati sampai ke Gubernur, kita mengharapkan semoga bisa mendapat jawaban ya, dan bisa melakukan aktivitas nelayan tanpa terganggu. Tetaplah bersama kami.

teh hijau pagi-pagi. Tapi biasanya teh apa ya? Apapun minuman di pagi hari ini, semoga tetap kita syukuri. Gak masalah harus minumannya yang mungkin harus kopi, teh, atau mungkin yang paling baik sebenarnya ketika bangun tidur adalah segelas air putih ya. Semoga di pagi hari ini para ibu-ibu yang mungkin sudah mulai bersiap-siap ya, ini juga berjibaku akan melakukan rutinitas selanjutnya setelah mengantar ya para putra-putrinya sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, kemudian juga sekolah dasar ya, dan juga mungkin sekolah menengah pertama, dilanjutkan dengan menuju pusat pasar tradisional. Ya, semoga saja harga-harga barang kebutuhan semuanya stabil, dan juga paling penting adalah membiasakan diri untuk membawa keranjang belanja sendiri ya. Jadi lagi-lagi kita bisa untuk meminimalisir menggunakan plastik. Nah, ini juga yang mungkin harus terus kita lakukan bersama-sama. Karena memang sampah plastik ini paling sulit untuk bisa terdaur ya. Jadi ada baiknya Anda menggunakan kantong yang ramah lingkungan dan tetap bisa untuk melestarikan lingkungan kita. Baik, kali ini pendengar, kami hadirkan informasi masih juga di pagi hari ini sebelum kita nanti bergabung bersama BMKG Maliku Saleh pendengar. Dalam informasi perakiran cuaca, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasyah Lhokseumawe mendesak para penegak hukum mengusut secara tuntas, pendengar, dan transparan terkait kematian Muhammad Rasya Fadila, 18 tahun taruna Politeknik Pelayaran Malahati Aceh. Jadi Presiden Mahasiswa UIN Sultanah Nahrasyah Fauzan Azima ini menegaskan bahwa seluruh rangkaian peristiwa sebelum meninggalnya Rasya harus diungkap secara objektif berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan pihaknya juga tidak bermaksud mendahului proses hukum, namun menurutnya setiap peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang harus diusut secara menyeluruh dan transparan untuk memastikan fakta yang sebenarnya. Karena itu, Dema UIN Sultanah Nahrasyah mendesak aparat penegak hukum memeriksa seluruh rangkaian kegiatan sebelum Rasya meninggal dunia, termasuk mendalami kemungkinan adanya unsur kekerasan atau pelanggaran selama kegiatan orientasi. Selain mendorong pengusutan hukum, Fauzan juga meminta pihak Poltekpel Malahayati Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem orientasi dan pembinaan taruna, termasuk pola pengawasan senior, serta mekanisme perlindungan dan penanganan keadaan darurat. Menurutnya, evaluasi tersebut penting, pendengar, untuk memastikan kegiatan pendidikan dan juga pembinaan berjalan sesuai aturan, serta tidak membuka ruang bagi praktek kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan peserta didik. Dan apabila penyelidikan menemukan unsur tindak pidana, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum, pendengar, yang berlaku tanpa memandang jabatan, status, maupun senioritas. Ia menilai pendidikan semestinya menjadi ruang untuk membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, disiplin, dan beradab. Karena itu kekerasan tidak boleh dibenarkan dengan dalih pembinaan, tradisi, ataupun senioritas.

0: 89,3 MHz Pro 1 RR Lhokseumawe. Baik pendengar di manapun Anda berada, saat lagi akan segera kami hadirkan yaitu informasi perakhiran cuaca bersama BMKG Maliku Saleh.
1: Info cuaca.
0: Ya pendengar, kami akan segera menghubungi dari BMKG Maliku Saleh di kesempatan pagi hari ini untuk menghadirkan bagaimana kondisi cuaca pagi hari ini sampai dengan sore nanti bersama forecaster dari BMKG Maliku Saleh. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,3 MHz Pro Santo Aero Langsung. Kami mohon maaf pendengar tidak bisa menghadirkan informasi perkiraan cuaca di kesempatan hari ini karena BMKG tidak dapat kami hubungi. Namun yang pasti kami nanti akan hadirkan pendengar di mana juga hari ini akan banyak informasi-informasi yang kami hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda. Di kesempatan pagi hari ini juga untuk Anda di kawasan Aceh Utara, selamat pagi paling baik. Juga yang mendengarkan kami di siaran terestrial dan juga RRI digital di 93,5 MHz ya, Langsa dan sekitarnya, apa kabar? Dan semoga saja semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan semoga juga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di pagi hari ini pendengar, diprediksikan dari situs BMKG sendiri bahwasannya untuk cuaca di kawasan Kota Lhokseumawe ini berada di 27 derajat Celcius, cerah berawan pendengar. Namun yang pasti kecepatan angin untuk pagi hari ini di 3,7 km per jam. Kemudian juga angin bertiup dari arah angin barat daya. Dan juga di hari ini hampir keseluruhan ya, di hari ini diperkirakan cerah berawan ya. Namun yang pasti tetap kondisi bisa berubah, nanti juga kami akan coba untuk menghubungi kembali BMKG untuk bisa menghadirkan informasi untuk Anda yang di pagi hari ini sangat membutuhkan, mengingat juga banyak hal yang akan dilakukan, melakukan aktivitas di luar ruangan ataupun juga mungkin akan melakukan perjalanan ya, baik ke arah timur maupun ke arah barat. Kali ini pendengar kita bicara soal ya kesehatan ya. Jadi Dinas Kesehatan Aceh Utara mencatat penyakit akibat gigitan hewan penular rabies di daerah setelah setempat mencapai 88 kasus ya, terhitung dari Januari hingga Agustus 2026. Namun tidak ada pasien yang meninggal dunia lantaran belum sampai menyebabkan ke tingkat rabies. Dan di mana Dr. Febrianto juga mengatakan penambahan kasus GPHR tersebut juga terus terjadi peningkatan setiap bulannya pendengar. Ia merincikan pada Januari tercatat 6 kasus, Februari 14 kasus, Maret sebanyak 5 kasus, sementara April menjadi 23 kasus, Mei turun ke 8 kasus pendengar, Juni naik menjadi 11 kasus, Juli menjadi 8 kasus, dan Agustus kembali meningkat menjadi 13 kasus. Ferry mengatakan penyakit rabies tersebut disebabkan infeksi virus dari genus Lisa virus yang menyerang sistem saraf pusat. Media penularan sering terjadi saat hewan terinfeksi menggigit manusia atau hewan lainnya. Untuk pencegahannya, Ferry menganjurkan masyarakat agar menjaga kesehatan hewan peliharaan dan melakukan vaksinasi ke dinas terkait atau dokter hewan. Warga juga dihimbau tidak menyentuh atau menangani langsung hewan yang tiba-tiba agresif. Banyak air liur, sulit menelan ataupun lumpuh ya. Dan juga bisa mengajarkan anak-anak untuk tidak mengganggu atau bermain dengan hewan yang tidak dikenal dan lapor jika ada kasus gigitan hewan peliharaan ke puskesmas terdekat ataupun juga ke rumah sakit.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih, dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di informasi pukul 8 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Semoga pagi ini punya semangat baru ya. Pikirannya sedikit, bukan sedikit sih, harus ya, harus jernih dan hati dipenuhi dengan rasa kebersyukuran ya. Jadi Sabtu yang baik itu adalah Sabtu yang bisa digunakan sebagai sebuah kesempatan ya, untuk menyelesaikan mungkin ada hal-hal yang tertunda dan kembali untuk menata rencana dan tetap produktif pastinya ya, tanpa melupakan waktu untuk beristirahat. Jadi seberapa banyak yang Anda kerjakan ya, bukan soal itu, tapi seberapa bermaknanya langkah yang Anda lakukan di hari ini. Mulai dari hari hal kecil ya, dan dilakukan dengan keikhlasan, dan paling penting percayakan seluruh hasilnya kepada Allah. Jadi semoga pagi ini ya tetap semangat dan pastinya tetap tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Karena yakin saja segala sesuatunya sudah diatur oleh Allah ya. Baik, pendengar, kali ini kita masih terus hadirkan informasi di mana terkait dengan banyak hal ini yang juga masih terus kami hadirkan ya. Di mana Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, ini juga mengunjungi markas Yonif TP880 di Tanjung Selor, pendengar, Bulungan, terkait untuk melihat kesiapan satuan di kawasan perbatasan ya. Jadi ini dilakukan serangkaian pertemuan dan juga makan siang bersama, dan area pangkalan sekaligus memberikan pengarahan kepada seluruh prajurit Yonif TP880 Banuarta. Nah, ia menekankan bahwa peran ganda Yonif TP dalam memperkuat pertahanan negara di perbatasan darat Kalimantan. Di sisi lain, fungsi produksi seperti pertanian, peternakan, dan perikanan juga harus dijalankan.

dan secara optimal pendengar. Jadi fungsi konstruksi serta pelayanan kesehatan juga menjadi bagian dari tugas Satuan Teritorial Pembangunan. Menteri Pertahanan juga menjelaskan, kualifikasi ganda tersebut selaras dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta atau SINS Han Kamrata, dan konsep tersebut juga berkaitan dengan strategi pertahanan defensif aktif dalam menjaga kedaulatan wilayah Indonesia. Menurut Sabdiri sendiri, keberadaan Yonif TP di perbatasan juga harus mampu menjamin keamanan dan mengayomi masyarakat. Satuan tersebut juga diharapkan menjadi bagian dari benteng pertahanan negara yang kokoh. Dan juga kunjungan tersebut terus didampingi oleh Sekretaris Kementerian Pertahanan, kemudian juga Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan, dan juga Pangdam 6 ya, Mula Warman. Dan ini juga merupakan bagian dari kunjungan Menteri Pertahanan ke Satuan Pertahanan di wilayah Kalimantan Utara.

informasi pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Para pecinta dunia sepak bola, timnas Malaysia dipastikan gagal melaju ke partai final FIFA Asian Cup 2026 pendengar, usai kalah produktivitas gol dengan Indonesia. Skuad Harimau Malaya harus rela mengabur mimpinya setelah Indonesia memastikan kemenangan atas Bangladesh dengan pesta gol pendengar 9-2. Dikutip dari laman resmi FIFA, Indonesia berada di puncak klasemen dengan poin yang sama dengan Malaysia. Namun produktivitas gol timnas Indonesia selisih 2 gol lebih banyak yang mengantarkan skuad Garuda ke partai final. Pelatih timnas Malaysia Tan Cheng Ho menerima hasil ini dengan lapang dada, pendengar. Dia mengatakan bahwa seluruh anak asuhnya telah memberikan kemampuan yang terbaik. Ya, menurutnya segala rencana yang disiapkan dari dalam menghadapi FIFA Asian Cup telah dilaksanakan. Dan Malaysia sendiri memiliki permulaan yang bagus setelah menang melawan Bangladesh, namun mengalami kesulitan ketika bertemu dengan Indonesia. Tan Cheng Ho juga merasa terkejut dengan kemenangan besar yang didapatkan oleh Indonesia. Dirinya tidak menyangka pesaing utamanya dapat mencetak 9 gol ke gawang musuh. Di sisi lain, Tan Cheng Ho juga mengungkapkan kepuasannya terhadap permainan anak didiknya. Para pemain menunjukkan komitmen dalam setiap pergerakan dan cukup baik dalam hal penyelesaian. Dia meyakinkan bahwa para pemain akan terus berkembang menjadi lebih kuat lagi di depannya. Dan baginya, suka dan duka pasti akan terjadi di dalam sepak bola. Kegagalan Malaysia menuju partai final disebabkan kemenangan telak timnas Indonesia pendengar melawan Bangladesh. Sebelumnya Malaysia berhasil menundukkan Singapura dengan skor 6-0 tanpa balas. Sementara itu pengamat sepak bola Indonesia Muhammad Kusnaini memberikan respon terhadap hasil dramatis dari pertandingan Indonesia melawan Bangladesh. Dirinya tidak menyangka bahwa timnas Indonesia akan menang dengan skor telak 9-2. Nah, menurutnya permainan timnas pada malam itu terasa lebih berkembang dan tajam dari segi penyerangan. Dan dia mengatakan hasil tersebut patut disyukuri karena target menuju final berhasil ditembus.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati, punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas, mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cuaca semakin panas pendengar, untuk Anda yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan, lagi-lagi jangan lupa ya untuk menjaga stamina tubuh. Perbanyak mengkonsumsi air putih dan juga makan makanan yang dengan gizi seimbang. Pastikan juga perbanyak konsumsi buah-buahan, ya sayuran hijau. Namun kalaupun juga dibutuhkan multivitamin sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda ya. Karena asupan dari makanan saja tidak mampu memenuhi nutrisi-nutrisi, mungkin harus dijangkau dengan olahraga ya, konsumsi vitamin, mengelola stres, kemudian juga tidur yang cukup. Jadi itu memang adalah keseimbangan dalam hidup kita agar semuanya berjalan dengan baik. Tapi kalaupun yang saat ini sedang sakit, sedang terbaring sakit di rumah sakit di kawasan Kota Loksan dan sekitarnya, semoga Allah segerakan kesembuhan ya. Dan juga para tim medis, para dokter yang ada di rumah sakit di kesempatan hari ini terus berjibaku menjadi garda terdepan untuk para masyarakat kita semua ketika kita sakit. Apa kabar untuk ibu-ibu yang hari ini mungkin akan mencoba meracik santap siang bersama keluarga, tapi memang ingin sekali rasanya ibu-ibu hari ini tidak masak sih, inginnya. Tapi ada pilihan sebenarnya ya, masak lebih praktis tidak melelahkan, ya tapi memang harus merencanakan menu. Jadi sudah ditentukan tadi malam ya, kira-kira apa, jadi tidak bingung, kemudian juga memanfaatkan bahan tersedia. Tapi biasanya kalau Sabtu Minggu itu bahan tidak tersedia lagi ya, sudah harus berbelanja ke pusat pasar tradisional. Dan pilih menu yang sederhana tapi spesial menurut keluarga Anda. Ya, tidak mewah, tapi menu ini paling ditunggu-tunggu, paling menjadi favorit keluarga Anda ketika tersaji di atas meja makan ya. Jadi mulai dari makanan-makanan yang tidak terlalu mewah, seperti mungkin ya sup mungkin menjadi pilihan ya, ataupun nasi goreng ya. Kalaupun masak dalam porsi lebih ya, ada baiknya juga disimpan untuk bekal makan dan berikutnya. Dan paling penting adalah apa kabar kondisi dapur Anda. Ini ya, telenan mungkin wastafel cuci piring ataupun juga sabut cuci piring, ini juga harus benar-benar diperhatikan kebersihannya ya. Karena telenan juga penting ini. Jadi telenan untuk makanan mentah dan makanan siap santap itu memang harus berbeda ya. Apalagi telenan ini harus berbeda nih. Kadang-kadang ada sih satu telenan untuk semua racikan. Jadi ini mungkin agar bisa mengurangi mungkin rasa pedas, rasa amis ya. Jadi mungkin bisa dipisahkan. Dan yang pasti memasak untuk ibu-ibu bukan sekedar untuk menyiapkan makanan, tapi ada keberkahan di sana yang pasti berbuah pahala yang sudah Allah berikan, pasti Allah siapkan untuk para ibu-ibu ya. Karena menyiapkan makanan untuk keluarga, dan ini juga bernilai ibadah, tapi juga dibalik itu menjadi momen berkumpul bersama. Di Sabtu ini bisa makan siang bersama. Biasanya di Senin sampai Jumat disibukkan dengan aktivitas yang mulai dari bekerja ya, ataupun juga sekolah, kuliah. Tapi di Sabtu ini saya yakin para pekerja bisa menikmati makanan rumah. Serasa hal yang paling dirindukan, mau ke ujung dunia pun, makanan rumah adalah makanan yang paling dirindukan oleh siapapun. Selamat memasak di akhir pekan, semoga dapurnya harum ya, dan masakannya lezat, dan kebersamaan itu yang paling penting dalam sebuah kehangatan.

89,3 MHz Pro 1 RLX Mawar. Ya, baik pendengar, seperti biasa tepat formasi pukul 11 kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Dinamika Olahraga. Saya Dewi Mohata undur diri. Terima kasih ya atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan. Selamat akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia tahan imbang Prancis 1-1. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka awali laga China Open 2026 dengan kemenangan. Tim sepak takraw Indonesia targetkan kemenangan final Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menahan imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Gli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Cherki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya rasa malam ini merupakan bukti yang baik, karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin. Sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satupun poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar. Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That's a great point. Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan.
2: Yeah, I mean, it was definitely really tough.
1: Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it was a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bailer. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pembalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama. Namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Pembalap selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, Tim Nasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan tempat 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toiran unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi, mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Pura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas The Red FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serbo.
1: Persipura Jayapura sukses memetik poin penuh saat bertandang ke markas The Red FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan Pegadaian Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, The Red FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain The Red. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Inim dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper The Red Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, The Red FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwob Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang The Red. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti The Red Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang The Red Bisal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola pressing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa. Kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih The Red Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus perlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang. Gak boleh panik, tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi Rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mentaliti anak-anak itu.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara The Red berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Yerbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya membidik kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim berjudul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.
5: Nanti ya

0: singkat mungkin ada di peringkat 1 sekarang. Dan semua overall pemain sudah siap dengan persiapan.
1: Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. 2 kemenangan dan 1 hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.
2: Pemain sangat siap, ada beberapa pemain yang bisa akumulasi, tapi yang siap belum ada besok pertandingan melawan Persikat Depok. Ya, kita tahu dari klasemen sekarang kita sudah bisa pertandingan final Persikat Depok. Hari ini masih ada satu hari untuk melakukan persiapan pencanaan atau besok. Ya, semoga hasil yang terbaik buat tim PSMS.
1: Seperti diketahui, laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan 2 tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membawa PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
3: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danin Rasita dari Sintang.
4: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan, sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan, para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu, persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya, kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
5: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang khususnya. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
4: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyandi Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyandi berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dan Indra Sita melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati, tanpa menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita lihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donatur-donatur atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam. Dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al-Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu, saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini, dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

berita-berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam ke Bandu Pendengar Setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di Bung

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pos Sauro Warte Indonesia Barat dari kawasan Petua Ibrahim Numboi 75 Tempat Tengah Lok Semawai Radio Republik Indonesia ke Pesampo Haba Uronyo. Haba yang kamu petruh ni Ba Uronyo di antaraji mahasiswa perlu dipelengkap dengan keterampilan untuk mengembang ilmu dan keterampilan. BNPB gepekeng upaya mitigasi bencana di Aceh Utara. Haba selengkap jika pesampo le ulun tuan Denny Mr. D.

Saudara, kami awali habar yang kepun. Universitas diharapkan kemantang kepehasil lulusan yang mengorientasi bak bud, tapi sit kepehasil generasi yang nam kemampuan mepikir ilmiah dan mandiri. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wilayah Loksmawe DPRK, Jailani Usman gepegah bahwa mahasiswa perlu dipelengkap dengan keterampilan untuk mengembang ilmu dan keterampilan yang awaknya merumpak selama murno.

Yajid diterapkan dan memanfaatkan ke masyarakat. Hanya ke pesampo legopnyan warte dialog ngan RRI. Menurut Jailani, orang yang katamat universitas hana sabe-sabe harus menggantung ba but yang dijuk le pemerintah atau perusahaan. Awaknya jid gekembangkan potensi dan peluang yang kana untuk gepegat lapangan kerja kedro. Gopnya gepatih bahwa tujuan pendidikan tinggi kan hanya untuk gepehasil lulusan dan gemita but ke awaknya. Sebalik ji, lulusan wajib jid gepekemang pikiran ilme ngan pengalaman dari merno jid ke ide-ide ngan bisnis yang gepegat lapangan kerja ke GOP. Jailani kita mahlum bahwa pengalaman lapangan menunjukkan bahwa individu yang kalih merno tinggi na pola pikiran yang beda wate awaknya gua u masyarakat. Dengannya, universitas diharapkan bertetap geberi semangat ke mahasiswa jid ke generasi yang kreatif, mandiri yang jid gepekemang ilme ke geberi kebutuhan masyarakat. Habala NG sedara, pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD gepekeng upaya mitigasi bencana. Pemkab Aceh Utara resmi kepena sosialisasi dengan workshop permudah kajian risiko bencana atau KRB di Oprum Kantor Bupati Lok Sukun. Asisten 1 Setakap Aceh Utara Fauzan gepegah bahwa dokumen KRB-nya sepenting sebagai pemetaan potensi ancaman bencana di tip lokasi supaya kemampuan daerah lam gehadap risiko yang nyan bersigap. Fauzan mengharap lewat workshop-nya Aceh Utara jid menghasil data bencana yang lebih pah ngan baru sebagai acuan penyusunan kebijakan. Sementaranya, analisis kebencanaan ahli pertama BNPB Irena Rahmawati gehimbau mangat dokumen KRB yang menghasil bek tedeng sebagai kajian di atuh kertah menteng. Benar perwakilan di lapangan mangat dipemudah dampak bencana uke di masyarakat.

Apa yang sedulur saudara, program mitigasi kesiapsiagaan masyarakat Kota Lok Semawi selamanya ka berjalan dengan gerat karena berbagai pihak ikut gedukung pemerintah dalam geberi pemahaman ke masyarakat mengenai cara menghadapi bencana di daerah yang rawan bencana. Lagi di bidang laut ketika banjir rob dan angin, masyarakat tetap waspada. Salah satu akademisi Poltekkes Aceh, Yusrawati Gepegah, selamanya peran dunia pendidikan untuk mitigasi bencana ka sering dilakukan, bahkan akademisi dari kampus PIH ikut terlibat dalam geberi sosialisasi ke masyarakat, baik yuh golom terjadi bencana sampo ahli bencana. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana lagi di bineh laut serta kawasan yang mudah longsor, tetap gewaspadai kondisi alam lagi ujin berat dan angin demi untuk keselamatan. Pemerintah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD tip tun pih geberi sosialisasi ke masyarakat agar lebih mefum tentang kebencanaan. Saudara, oh no dile, haba uronyo produksi tim Radio Republik Indonesia, Lok Semawi.

Selamat siang semuanya dan pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe. Hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Pukul 13 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat saat ini, jam di studio kami. Dan Anda akan ditemani oleh tim kerabat kerja yang bertugas di Lok Semawe sore ini nanti hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Denny Mr. B yang bertugas bersama rekan operator saat ini Rahmat Tamita di studio. Pendengar, nanti juga di tim Lok Semawe sore ini akan Anda dengarkan beberapa sajian acara siaran kami hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti ada Pro Dangdut mulai jam 1:30 siang atau pukul 13.30. Dan juga nanti informasi-informasi selingan sampai dengan ke sore hari. Di pukul 16 juga nanti di sore hari kami akan update informasi cuaca bersama BMKG Bandara Maliku Saleh Aceh Utara. Yaitu beberapa rangkaian yang nanti rangkaian acara siaran kami akan Anda dengarkan terus hingga perjalanan tim Lok Semawe sore ini yang bertugas. Dan di sesaat lagi nanti kami akan hadirkan Pro Dangdut sampai dengan ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Semoga terhibur dan juga semoga Anda menambah wawasan baru dengan mendengarkan program 1 RRI. Ya, demikian ya. Semoga seperti yang kami harapkan. Dan terus bersama kami Pro 1 RRI Lok Semawe 89,3 MHz dan juga mengudara di frekuensi 95,3 MHz untuk wilayah Kota Langsa dan Kabupaten

Ya, ku menanti seorang kekasih ya, ku menanti seorang kekasih dari Iwan Fals. Ya, siapa yang menantikah? Adakah orang yang Anda nantikan hari ini? Kalau ada, waduh, pasti perasaannya senang, bahagia, dan bagi muda-mudi mungkin akan berbunga-bunga begitu ya. Tetapi itu tadi, jangan apapun itu, jangan sampai melampaui batas. Ya, saat ini masih di suasana isoma, istirahat, sholat, dan makan. Dan Anda yang mungkin sedang menikmati makan siang atau maksi, atau Anda yang akan mengerjakan ibadah duhur di hari ini. Saat ini juga cuaca di Loksmawe dan sekitarnya begitu terik hari ini. Ini memang asiknya ataupun enaknya itu tidak kemana-mana dulu karena hindari terpapar sinar matahari langsung atau sinar ultraviolet ya, begitu ya. Dan mungkin nanti aktivitas itu asiknya dilakukan menjelang sore hari, apalagi nanti malam Minggu atau di Sabtu malam nanti ya. Mungkin Anda yang sudah punya agenda-agenda untuk hari ini, selamat melakukan apapun itu yang nanti akan Anda kerjakan di hari ini sampai dengan ke malam Minggu nanti.

0: Dan saya masih Denny Mr. D yang bertugas di studio saat ini, pendengar, pukul 13 lebih 32 menit sudah jam di studio kami. Dan saatnya Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai dengan nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat sore.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya, betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Okay, pendengar, mendekati ke pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe. Ada beberapa informasi dan juga pengumuman yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda saat ini. Mungkin nanti beberapa saat lagi sore atau malam nanti kami juga harus berhenti mengudara sejenak karena ada perbaikan panel listrik kami yang masih terus berlanjut saat ini di lingkungan kantor RRI Lok Sumawe. Jadi kami mohon maaf nanti apabila Anda kurang nyaman mendengarkan siaran kami atau tidak dapat menikmati sajian siaran kami untuk hari ini. Ya, kami mohon maaf atas segala gangguan karena ini juga menyangkut perbaikan kelistrikan di kantor LPP RRI Lok Sumawe. Selain itu nanti di pukul 16 tepat kami juga akan merilai siaran RRI Banda Aceh, stasiun Korwil 17 Nusantara Aceh. Jadi karena nanti ada ajang penjurian Bintang Radio, Lomba Bintang Radio dari berbagai perwakilan RRI yang ada di Aceh, termasuk perwakilan Bintang Radio RRI Lok Sumawe yang akan mengikuti penjaringan di tingkat provinsi hari ini, untuk kemudian apakah nanti siapa yang akan lolos untuk mengikuti Bintang Radio tingkat nasional 2026. Demikian beberapa informasi dan pengumuman kami sampaikan. Dan Anda yang juga tadi sudah melaksanakan ibadah asar, tidak lupa juga kami mengucapkan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi azan asar pukul 15.36 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lok Sumawe.

0: saudara dan saudari semua. Jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini perkiraan cuaca kami himpun dari bmkg.go.id. Untuk wilayah Banda Aceh sendiri, suhu saat ini berkisar di angka 27 derajat Celcius dengan kondisi langit berawan, kelembapan sekitar 85%, kecepatan angin 6,9 km per jam, dan arah angin berasal dari selatan.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh, Muhammad Irsan, menyerahkan dua buku kepada LPP RRI Banda Aceh. Penyerahan dilakukan setelah Irsan mengisi dialog bertema Bahasa Aceh, Bertahan, Berkembang atau Akan Hilang di Studio Pro 4 RRI Banda Aceh, Kamis 1 Oktober 2026. Kedua buku tersebut diterima pengelola layanan publik RRI Banda Aceh, Fazil, dan pengelola siaran Pro 4 RRI Banda Aceh, Dian Anwar. Salah satu buku membahas penggunaan bahasa Aceh dan upaya pengembangannya. Buku lainnya membahas kopi gayo sebagai bagian dari kekayaan budaya Aceh.

0: cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den
1: yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya. Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: and I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ni anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ni anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Fakultas Pertanian Universitas Abu Liatama FP Unaya resmi memperkuat jejaring akademik dengan Pusat Riset Mekanisasi dan Perbengkelan Pertanian Pusmeptan Universitas Syakwala USK. Sinergi ini dikukuhkan melalui penanda tanganan Memorandum of Agreement atau MOA di bidang pendidikan dan riset pertanian yang diproyeksikan berjalan selama 5 tahun ke depan terhitung sejak akhir Agustus lalu. MOA tersebut ditandatangani langsung oleh Dekan FP Unaya, Dr. Rahma Hayati, STP, MAGR, bersama Ketua Pusmeptan USK, Dr. Muhammad Dafir, STMSI. Kolaborasi ini dirancang sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembelajaran berbasis riset sekaligus mengoptimalkan implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di sektor pertanian Aceh. Melalui dokumen kerjasama ini, program difokuskan pada peningkatan wawasan, keterampilan, dan keahlian mahasiswa melalui berbagai aktivitas akademik di lingkungan Pusmeptan USK. Selain itu, program ini membuka lebar pintu riset kolaboratif antar dosen guna melahirkan inovasi teknologi tepat guna serta publikasi ilmiah yang dapat berdampak langsung pada produktivitas sektor pertanian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila

0: siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan sore hari ini bersama Nanda kembali menyapa Anda untuk edisi hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti program Tausiah sore, namun ini kami akan menayangkan atau memutar siaran ulang rekaman dari Tausiah sore karena Ustadz yang seharusnya mengisi hari ini berhalangan untuk hadir. Dan nanti informasi untuk Anda, kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18.24 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah kota Loksemawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18.00.

0: Kepada hostelnya, persilahkan.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema tausiah sore pada hari ini di RRI Pro 1 Kota Lok Semai, yaitu berperilaku dengan akhlak yang mulia. Ya. Sebagaimana telah kita pahami, kita maklumi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, banyak berbagai macam perilaku, kejadian, tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Namun semua itu tidak boleh merubah sikap kita dari sikap yang merendahkan orang lain, dari sikap yang mengabaikan keadaan, dari sikap yang putus

0: Kota sehingga terperosok ya, terjerumus ke dalam perilaku akhlak yang tidak terpuji, sebagaimana contoh misalnya terlibat narkoba, minuman keras, berjudi dan sebagainya. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita bahwa akhlak ya ini adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi, bahkan hari kiamat timbangan akhlak itu melebihi daripada yang lain. Artinya yang paling berat timbangan pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Ya. Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin itu juga menjelaskan dalam bab husnul khuluq, artinya bab akhlak yang mulia. Ya. Beliau menjelaskan bahwasanya akhlak mulia itu dibagi kepada dua pembahagian, ya, akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga akhlak kepada makhluk. Ya. Jadi ada dua, khalik dan makhluk. Akhlak kepada khalik, khalik adalah Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta. Ya. Bagaimana maksudnya berakhlak mulia kepada pencipta, kepada Allah, ya. Jadi di antara akhlak kita dengan Sang Pencipta adalah menerima aturan syariat, menerima ketetapan dengan lapang dada, tidak berputus asa ataupun bersedih, ya. Menerima syariat, tidak menentang syariat, ini bagian daripada akhlak kepada Allah, ya. Allah telah memberikan aturan-aturan hidup baik di dalam Al-Quran, dalam hadis, ijma' ulama, sahabat, ya, ini hendaknya menjadi pedoman, ya, sehingga dengan sendirinya dengan berakhlak kepada Allah otomatis terhubung nanti akhlak dengan manusia, ya. Artinya di saat kita sudah konsisten dengan aturan Allah, ujung-ujungnya kita akan baik hubungan sesama manusia. Kenapa? Karena Allah memerintahkan dalam syariatnya supaya kita bersatu padu, supaya kita tidak berpecah belah, supaya kita menjunjung nilai-nilai adab dan sebagainya. Otomatis dengan berakhlak kepada Allah dengan akhlak yang mulia, dengan sendirinya kita akan baik akhlak kepada manusia. Nah, menjadi aneh, ya, di saat kita sedang mengatakan atau memperjuangkan hukum Allah, ya, tetapi kita menginjak-injak manusia, ya, ya. Di saat kita mengatakan sedang berjuang karena Allah tetapi saling menyakiti, ya, di saat kita berjuang karena Allah saling mendzalimi, mengambil hak sesama, ya, ini menjadi tidak konsisten, ini menjadi tidak terhubung, ya. Makanya dia sebenarnya belum berakhlak. Berarti yang dia sampaikan di mulutnya itu karena Allah sebenarnya bukan, ya. Berarti itu nafsu ataupun dorongan kepentingan yang lain. Karena kalau benar-benar berjuang karena Allah, dengan sendirinya hubungan dengan sendirinya kita akan menjaga hubungan dengan sesama, tidak mendzalimi. Kenapa? Karena Allah tidak memberikan hak kepada kita untuk saling mendzalimi, mengambil hak sesama. Nah, jadi penting, ya, menerima takdir itu juga adalah akhlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, takdir kita tidak sama. Nah, takdir kita tidak sama. Kadang terlihat takdirnya baik, kadang terlihat takdirnya tidak baik. Namun bila kita mendalami lebih jauh, semuanya itu baik. Semuanya itu baik, cuma dalam pandangan kita. Cuma dalam pandangan kita. Dalam pandangan Allah, yang Allah berikan untuk kita adalah baik. Apabila Allah memberikan yang nampak baik, kita bersyukur, itu baik, itu hadis. Apabila Allah memberikan yang tidak baik, kita bersabar, itu juga baik. Makanya tidak ada yang tidak baik takdir kita. Maka di sini kita jangan melawan takdir. Jangan mengatakan takdir kita salah. Jangan kita menggugat kenapa Allah mentakdirkan saya begini. Kenapa? Karena di sini penuh hikmah. Ya. Kita diberikan sakit saja, ini belum bermakna kita diberikan tidak baik. Karena melalui sakit ini Allah akan berikan hikmah-hikmah. Ya, di antaranya hikmah diampuni dosa-dosa kita. Ya, kan? Di antaranya hikmah kita sudah mau lebih mendekat kepada Allah. Yang ujung-ujungnya itu akan membawa kebahagiaan kepada kita. Kalau Allah selalu memberikan kita kesehatan, ya, tidak pernah sakit misalnya, bisa saja kita termasuk orang yang lalai. Ya, orang yang lalai. Jadi perlu sesekali Allah menegur kita, ya. Teguran itu juga kebaikan untuk kita, ya. Nah, menerima takdir, menerima syariat, ridha dengan ketetapan Allah, ini masuk dalam kategori berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun akhlak mulia kepada sesama ini sangat banyak. Kita bisa membahagikan kepada beberapa pembahagian, ya, secara umum, ya, sebenarnya sangat banyak, ya. Di antaranya adalah kaful adza. Apa arti kaful adza? Kaful adza adalah menahan diri dari mengganggu, ya, dari mengganggu, yaitu tidak mengganggu sesama dengan ucapan maupun perbuatan. Keberadaan kita adalah menjadi rahmat bagi orang lain, bukan hanya bagi orang, ya, bagi rahmatan lil alamin, ya, kehadiran kita menjadi rahmat bagi alam. Jadi bagi alam bukan hanya untuk keluarga kita, tapi juga makhluk-makhluk, ya, termasuk hewan, ya, binatang, tumbuh-tumbuhan, ya. Kucing pun selamat, ya, kalau kita pada posisi berakhlak yang mulia, tidak ada binatang yang kita sakiti, tidak ada, ya, kucing yang kita misalnya di rumah, ya, kita pukul kucingnya, kita siram kucingnya, itu tidak dibenarkan. Ya, kalau memang kita tidak suka kucing, ya, kita berikan kepada orang lain, ya. Tidak boleh didzalimi, ya. Apalagi orang. Ini namanya kaful adza. Menahan, ya. Menahan diri. Tidak boleh berlaku zalim, ya. Apalagi sampai membunuh manusia, ini sudah memang zalim. Man qatala mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannam. Ya, orang yang membunuh orang mukmin secara sengaja, fajazahu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Ya, maka hati-hatilah dalam kehidupan ini. Ya, kita menghindari dari hal-hal kecil dulu, ya. Dari hal kecil artinya tidak menimbulkan permusuhan. Karena kalau sudah menimbulkan permusuhan, kan akhirnya timbul kebencian, ya. Nah, setelah timbul kebencian, timbul balas dendam. Ya, setelah timbul balas dendam, timbul sampai pada level aniaya, sampai nanti tahap level tertinggi pembunuhan. Ya, nah, itu awal mulanya kan dengan tidak menjaga akhlak. Nah, kalau sudah sampai kepada level pembunuhan, ya, kita tidak bisa menyesali lagi, ya. Jadi lebih baik kita menghindar, kita jaga ucapan kita, kita jaga perbuatan kita untuk tidak saling menyakiti. Kalau memang orang di sekeliling kita misalnya menurut kita suka menyakiti, gitu kan, dan kita khawatir akan terlibat dalam permusuhan, kita menghindar. Lebih baik kita menghindar, a'rid anil jahilin, kita berpaling, ya, menghindar bukan bermakna kita ingin membenci, tapi kita supaya tidak juga terlibat dalam permusuhan. Ya, permusuhan. Nah, itu namanya kaful adza. Yang kedua adalah badlun nada. Badlun nada artinya memberikan kebaikan yang dia punyai, memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, baik itu materi, ilmu, jasa, apapun, ya, sesuai dengan kemampuan bila itu ada. Nah, orang-orang yang kita utamakan dalam memberi ini adalah keluarga kita, ya, keluarga kita. Artinya kita jangan terlalu nampak di masyarakat sebagai seorang dermawan, lalu keluarga kita hidupnya tidak baik, ya, karena kita ingin tampil misalnya, itu tidak boleh, ya. Keluarga bukan hanya bermakna anak dan istri, orang tua juga adalah keluarga, ya. Orang tua juga kewajiban kita, kita tidak boleh melupakan orang tua. Memberi nafkah kepada orang tua adalah kewajiban bagi anaknya. Kalau orang tuanya memang butuh, mampu, tidak mampu. Jadi kita, ya, jangan hanya berpikir saya sudah bertanggung jawab kepada keluarga. Dalam makna kita sudah kasih nafkah kepada anak dan istri, itu belum cukup. Kalau orang tua kita membutuhkan, itu sama kewajiban dengan keluarga kita. Sama-sama wajib. Sama-sama wajib. Ini yang kadang kita lupa. Ini sering lupa. Sering lupa. Karena kenapa? Karena dalam perbincangan sehari-hari, kamu harus bertanggung jawab kepada keluarga kamu, anak dan istri kamu. Ya. Padahal kita tambah anak, istri, ayah, ibumu. Ya. Ayah, ibumu. Ya. Apakah dia bersama kita, ataupun jauh di kampung, ataupun di mana. Itu kita tanya, itu kita lihat, itu kita datang. Kalau dia rumahnya tidak ada, kita buat rumah. Kalau atapnya bocor, kita yang berkewajiban untuk memperbaikinya. Ya kan? Kalau di rumah tidak ada makanan, sama seperti tidak ada makanan di rumah kita sendiri untuk anak dan istri kita. Ya kan? Di rumah orang tua kita tidak ada makanan, kita yang harus beli. Orang tua kita sakit, kita juga yang harus tanggung jawab, ya. Jangan sampai seperti kata ini, ya, kata orang-orang gitu, ya. Seorang ibu sanggup membesarkan 7 orang anak. 7 orang anak tidak sanggup membesarkan satu orang, tidak sanggup menjaga satu orang ibu. Nah, jangan sampai masuk kategori itu. Nah, itu sering sekali, ya. Kita bertengkar dalam menjaga orang tua. Kita bertengkar dalam membiayai orang tua, nah, kita saling lepas tanggung jawab, ya, kamu kan lebih dekat, kamu kan lebih banyak uangnya, kamu kan lebih ini, kamu kan lebih, ya, kan? Itu bertengkar dalam menjaga kamu 2 hari, kok saya selalu, kamu enggak pernah bertengkar, ya. Padahal orang tua kita dulu, di saat kita 7 orang ini, dia tidak bertengkar, ya, 7-7-nya dijaga. Ya, dengan satu orang menjaga 7. Sekarang 7 tidak sanggup menjaga 1. Nah, ini termasuk tidak berakhlak yang mulia. Ya, ya. Jadi tanggung jawab itu bukan hanya untuk dipamer-pamer, ya. Kadang-kadang kita sudah naik ke langit tapi melupakan yang di bumi. Artinya kita sudah berbuat banyak, berbuat baik, sudah level tinggi. Di sana, di sini kita disebutkan tokoh, ya kan? Orang baik, tokoh besar, ya gitu kan. Di mana-mana memberi manfaat kepada orang banyak. Ya. Padahal orang tuanya hidupnya dalam kesusahan. Ya kan? Orang tuanya meminta-minta. Ya kan? Orang tuanya hidup menunggu belas kasihan orang lain. Sedangkan anaknya tokoh besar. Ya? Anak-anaknya sudah sukses, ya, tapi orang tuanya tidak dijaga. Nah, jadi kalau ada yang demikian, ya, mudah-mudahan tidak ada, ya. Kalau ada yang demikian, segera kita bertobat, ya, segera kita sering-sering menjenguk orang tua, ya, sering-sering menelpon orang tua, sering-sering menanyakan kondisi orang tua, sama seperti kita menanyakan kondisi anak kita, istri kita. Ya, sudah makan, nak? Itu sering kita enggak lupa. Kenapa? Orang tua kita enggak pernah tanya, mungkin orang tua tidak punya makanan. Jadi itu adalah akhlak, ya. Akhlak memberikan sesuatu yang kita punya, ya. Kita utamakan dulu keluarga kita. Dan berikutnya adalah talaqatul wajhi. Ya, talaqatul wajhi artinya bermuka berseri-seri, ya. Artinya tidak masam apa asam, tidak masam muka, ya. Artinya kita selalu mungkin kategori senyum, ramah, baik, gitu kan. Setidaknya tidak menakutkan orang lah, tidak menakutkan orang lain. Ternyata Rasulullah mengajarkan sampai pada tahap ini, ya, pada tahap tidak boleh bermasam muka. Padahal itu kan hak asasi manusia, kan? Mau asam mau enggak, itu kan hak kita satu sisi, ya. Tapi sampai segini Rasulullah menjaga, ya. Karena dengan adanya sikap apa tadi, tidak bermasam muka, ya, mungkin akan melahirkan kebaikan-kebaikan lain, ya. Akan membuat suasana mungkin apa, ya, menjadi lebih nyaman, ya. Sehingga terbina hubungan sesama, hubungan yang baik, ya. Jangan kita mesra-mesra dengan orang lain, tetapi dengan teman-teman tidak mesra, dengan keluarga tidak mesra. Seperti kata orang ini, ya, dengan orang-orang yang nggak usah kita sambung lagi, ya. Jadi muka yang berseri-seri dalam makna, ya, karena kan tidak semua juga mukanya berseri, kadang kusam, aku jarang cuci muka, tidak pakai sabun misalnya, tapi tetap berusaha. Wajah boleh beda-beda lah, karena tidak mungkin sama, ya. Ada yang diciptakan memang wajahnya berseri, ada yang tidak, itu juga kita harus terima lah. Jangan protes ketetapan Allah, jangan suka operasi plastik, ya kan? Ini wajah saya enggak berseri, saya operasi plastik. Kalau kekurangan yang sifatnya tidak mengganggu kehidupan, tidak membuat kita mudarat, itu tidak haram operasi plastik, ya kan? Tidak boleh. Kenapa operasi plastik? Biar saya lebih cantik, biar saya lebih dipuji orang, ya kan? Padahal suaminya aja enggak pernah protes, karena dia sebelum kawin pun sudah menerima takdir.
1: Ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat,

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam, dan dengan tipuan rohnya, bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh redha dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh redha Tuhannya. Hadis riwayat Al-Hakim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemenangan sejati tentu inilah yang kita raih. Sekarang mari kita lihat bagaimana falsafah kemenangan sejati. Kemenangan sejati adalah kemenangan atas diri sendiri dan tanpa ada pertarungan sedikit pun. Untuk itu, kita tidak harus menjadi kaya tanpa harta, berjaya tanpa kekuasaan, menyerbu tanpa pasukan, dan menang tanpa harus menjatuhkan. Kita menang bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan pula karena peralatan kita lengkap, dan bukan karena persiapan kita yang matang. Hakikatnya, kemenangan yang kita raih dan kita dapat adalah buah dari ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah, kemenangan yang diraih bukan karena ketakwaan kepada Allah, itu adalah jalan pembuka untuk membuat kita jatuh. Karena justru dengan kemenangan tersebut telah membuat kita lupa dan jauh dari Allah. Apa yang tersisa dari sebuah kemenangan? Anggur, pesta, dansa, salam, jabat tangan, ucapan selamat, dan harapan. Rasa syukur, puas, bahagia, harta, kesempatan, dan kekuasaan, itu semua dusta, dan itu semua fata morgana. Sejatinya, kemuliaan dalam sebuah pencapaian kemenangan hanyalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban dan kepercayaan yang digenggam dalam suasana sunyi yang hanya menyisakan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Lok Semawi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita untuk malam hari ini. Dan tentunya nanti akan kami hadirkan beragam program untuk Anda pendengar. Tentunya nanti drama radio akan Anda dengarkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti untuk kumandang azan Isya juga akan Anda dengarkan pada pukul 19.33. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbahagialah hidup bagi orang yang mengumpulkan kebajikan untuk bekalan hari akhiratnya hingga dia memperoleh reza dari Tuhannya, dan celakalah hidup di dunia bagi orang yang dipengaruhi oleh dunia hingga dia terhalang untuk mengerjakan amalan untuk akhiratnya dan lalai untuk memperoleh reza Tuhannya." Hadis riwayat Al-Hakim. Diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tidak usah aku ceritakan tentang dosa buruk." Kami berkata, "Katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Menyekutukan seseorang dengan Allah dan tidak patuh terhadap orang tua." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar, kemudian duduk tegak seraya bersabda, "Hati-hatilah dari berkata dusta." Beliau terus mengulang-ulang perkataan beliau itu hingga kami memohon agar beliau menghentikannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup

0: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
2: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu, Kecamatan Sebangau, yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan, kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
1: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang disambung kami. Kemudian untuk expire, itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air, sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan menghitam.
2: Sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
3: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi, bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara, ini tetap bisa berjalan. Walaupun seharusnya misalnya ambil contoh, misalnya moda transportasi udara, ini mengalami kendala.
2: Kepala Dinas Yulindra Dedi menambahkan, kondisi di lapangan terus dipantau dan koordinasi akan dilakukan apabila terjadi gangguan terhadap jalur transportasi akibat menurunnya jarak pandang maupun kondisi kabut asap. Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah juga mengimbau seluruh pengguna jasa transportasi untuk tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tumbang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
5: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Neo HS, target W, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
4: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM

0: melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44 ribu liter air.
1: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil briefing pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44 ribu liter air dan kondisi hotspot masih berasap tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
0: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
4: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
3: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
4: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.
5: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota, itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
4: Ervan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel berjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
6: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama hubungan.
7: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karangsito RT 5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Faturrahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Faturrahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh saling lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
8: Omninfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Nah ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
7: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Faturrahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
8: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi keliling lah, di mana kabel ini mengalami keruwetan. Karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang yang itu tidak terpakai. Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh?
7: Tuh. Faturrahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta Melalui Saat melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
9: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker, yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
10: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
9: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
11: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
9: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
12: Mengenai kerjasama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
9: Kapal frigat Marshal Shaposhnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
13: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
14: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
15: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
13: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
14: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
16: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
17: Itu Pak Seskap, Pak. Pak Seskap.
18: Apa katanya, Pak?
17: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
16: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri.
18: Bapak,
16: doain aja pokoknya. Insya Allah, kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
14: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres. Kemudian Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuria Wahid yang merupakan dan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
19: Memang ini dikasihin.
20: Kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
21: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
18: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
20: butuh kesabaran.
18: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di apa?
20: Digoreskan
18: di kain.
21: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
22: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
21: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
23: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
21: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
24: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak di uri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
21: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
25: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
26: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
25: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas KUR yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
26: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
27: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
26: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
2: Dari Padang, Dodi Setio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
0: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
1: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
0: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram, di Lombok, itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7, langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
1: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat, Taufan Ardiansyah, menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
3: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
1: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Saya Yunari,
3: saya Nanda,
4: saya Robi,
5: dan saya Dewi Mohatang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

MLD Jazz Project Kala Cinta Menggoda, dan ini merupakan lagu remake juga ya dari lagu aslinya ciptaan Guru Soekarno Putra. Dan ini penyanyi aslinya ini merupakan penyanyi legendaris atau Krisye ya, dan dinyanyikan ulang dengan aransemen yang cukup ceria. Dan semoga kita juga ceria di malam minggu ini ya, atau Sabtu malam, malam minggu. Selamat malam minggu untuk Anda semuanya. Tapi kayaknya di luar sana ya seperti mati lampu ini. Tapi apakah memang memang mati lampu untuk wilayah Kota Lhokseumawe ya? Karena gelap dan dari tadi udah berlangsung kurang lebih mungkin 30 menitan ya. Apa ini memang bakalan mati lampu lama ya? Tapi kita bisa mengudara nih ya kalau di RRI. Cuman apakah warga, kayaknya warga Tepuk Tengah nih gelap gulita malam hari ini ya. Kasihan sekali ya. Sayang sekali ya kalau malam minggu mati lampu, malam minggu mati lampu ya. Jadi kalau banyak-banyak agenda kayaknya harus di reschedule ulang kalau mati lampu ya. Tapi kalau kita ke kota mungkin enggak begitu gelap ya. Tapi ini kayaknya di RRI ini di luar sana gelap gitu. Tapi apa benar ya? Karena soalnya Nanda dari tadi di studio dan memang tadi ini di luar sih nampaknya gelap gulita. Mudah-mudahan warga Kota Lhokseumawe bisa mendengarkan ya siaran Pro 1, apalagi yang menggunakan genset ya. Mudah-mudahan bisa terus mendengarkan. Dan selamat malam paling baik untuk Anda semuanya, pendengar setia dimanapun Anda berada. Warga Aceh Utara, warga Biren, warga Matang Gelembang 2, bahkan warga Dataran Tinggi Bener Meriah, Gayo, warga mana lagi, Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur, bahkan Pidi ya, Pidi Jaya, yang bisa menjangkau siaran kami ya. Selamat malam paling baik untuk Anda semuanya. Selamat malam minggu. Dan untuk hari ini cuaca di Kota Lhokseumawe ini cukup kondusif, cukup cerah. Dan sebelumnya di hari Jumat kemarin itu sempat hujan ya, lumayan awet, tapi ini udah cerah lagi hari ini. Dan mudah-mudahan selalu cerah ya. Apalagi kalau di malam hari ya, agak serem kalau misal tiba-tiba hujan deras. Terus apalagi kalau yang tinggal di daerah bantaran sungai, kita tuh udah trauma rasanya ya, karena sudah pernah pengalaman dilanda bencana cukup besar. Udah trauma rasanya dengar suara hujan ya. Mudah-mudahan semua baik-baik aja, kondisi tetap kondusif. Walaupun hujan, hujannya adalah rahmat, bukan dalam tanda kutip laknat ya. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang kondusif, cuaca kita juga, kesehatan kita juga selalu kondusif. Kalau kesehatan bukan kondusif ya bahasanya. Kalau kesehatan mungkin lebih ke selalu fit, selalu sehat secara mental juga dan juga fisik ya. Baik pendengar, sudah pukul 19:55 ya. Sesaat lagi Nanda akan hadirkan untuk Anda drama radio. Ini persembahan dari RRI Surabaya, Impian dan Realita, nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan terus pantengin 89,3 MHz karena teman-teman terbaik akan terus Nanda hadirkan untuk Anda. Dan kita dengar dari NMES Kamaleng, Putus Tapi Cinta.

0: Gak ngerti deh, kenapa ya orang-orang bisa dengan gampangnya terjebak dalam rutinitas yang gak ada ujungnya.
1: Maksudmu apa, Rina?
0: Maksudku, kerja seharian, terus pulang, tidur, besok kerja lagi. Itu kan kayak gak hidup sih.
1: Rina, jangan ngomong gitu. Banyak orang butuh kerjaan kayak gitu buat bertahan hidup. Kayak aku misalnya. Kita kan gak bisa seumur hidup kayak impian kita saja. Mimpi kan harus dibayar dengan kerja keras.

0: Kenapa nggak cari kerja yang lebih fleksibel? Jangan cuma ngeluh, tapi nggak berani berubah.
1: Rina, nggak semua orang bisa hidup dari mimpi kayak kamu. Realitanya ada tagihan, ada keluarga yang harus diurus. Aku nggak bisa cuma ngandelin kebahagiaan yang nggak jelas.
2: Wah, kalian berdua kok jadi panas begini sih? Dina jangan baper. Rina cuma ngomong jujur, hidup itu emang pilihan. Cuman kita lupa kalau ada yang lebih penting dari kerja keras doang.
0: Jujur aja deh ya, Dina. Kenapa kamu gak pernah berani keluar dari zona nyaman? Kamu udah lama banget di perusahaan itu, tapi sepertinya gak ada perkembangan. Bukannya lebih baik cari kerjaan baru atau tantangan baru gitu?
1: Tantangan baru? Kalau aku keluar, aku gak tahu bisa makan apa besok. Kamu pikir gampang banget ya cari kerjaan baru yang kayak kamu pikirin? Hidup gak selalu tentang tantangan baru, Rina. Ada realita yang harus dihadapi.
0: Tapi kamu kan gak bisa hidup dengan ketakutan terus. Dina, kamu cuma terus-terusan nyari alasan untuk gak berubah. Kamu tahu kan, ini bukan soal bertahan hidup. Ini soal hidup yang kamu pilih. Kenapa gak hidup sesuai keinginan kamu sendiri, bukan hidup yang disusun orang lain?
1: Kamu pikir kamu itu siapa, Rina? Sempurna banget ya, kerja kreatif, gak ada tekanan. Kamu gak tahu gimana rasanya hidup dengan deadline, laporan, dan klien yang selalu gak puas.
2: Oke, cukup. Gimana kalau kita semua tarik nafas dulu? Udah, jangan marah-marah gitu. Aku gak mau dengar kalian berantem terus. Kita semua punya masalah masing-masing, tapi gak perlu kayak gini kan?
0: Aku cuma capek dengerin orang yang terus-terusan nyalahin keadaan. Kayaknya dia takut kalau dia berubah, hidupnya bakal jadi lebih buruk. Tapi ya, kalau nggak pernah coba, gimana tahu?
1: Mungkin aku nggak seberani kamu. Tapi bukan berarti aku nggak pengen berubah. Cuma, kadang kita harus realistis juga kan? Nggak bisa cuma ikut mimpi orang lain.
2: Aduh, kenapa sih kalian jadi marah-marah gitu? Rina, kamu jangan bawa-bawa idealisme yang gak semua orang bisa ikutin. Kamu juga jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Hidup ini gak harus selalu ekstrim kok. Kadang kita cuma butuh sedikit perubahan kecil.
0: Iya, tapi kadang perubahan kecil itu bisa jadi langkah besar untuk hidup yang lebih baik. Coba deh, Dina, kamu pikirin. Kamu masih muda kan? Kamu masih punya banyak waktu buat nyobain hal baru. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari.
1: Aku ngerti kok. Kadang aku juga mikir, kenapa gak berani coba hal baru? Tapi aku takut aja gitu. Takut gagal, takut gak cukup.
2: Gak ada yang namanya gagal kalau kita gak nyerah, Dina. Semua orang pasti punya fase itu. Cuman jangan lupa menikmati prosesnya. Kalau takut gagal, ya gak bakal pernah maju.
0: Aku cuma pengen kamu bisa lihat potensi kamu lebih besar dari yang kamu pikirkan. Dina, kadang kita harus keluar dari zona nyaman supaya kita bisa tahu siapa kita sebenarnya.
1: Oke, mungkin kalian ada benarnya. Aku memang perlu lebih terbuka. Aku mungkin takut sama perubahan, tapi aku juga gak mau stuck di tempat yang sama terus.
2: Nah, akhirnya kita udah menemukan titik temu. Jangan takut buat keluar dari zona nyaman, Dina. Kalau nanti gak cocok, ya coba lagi. Dunia ini penuh pilihan kok.

drama ini dipersembahkan oleh Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Rina diperankan oleh Leoni Samudra, Dina diperankan oleh Rifda, Tara diperankan oleh Aziza, teknik dan montase Bambang, penulis naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

Podcast dengan teh hijau ya. Dan malam-malam seperti ini ya, ngeteh kayaknya asik deh ya. Walaupun teh itu mengandung kafein juga ya, sama seperti kopi, namun jumlahnya yang mungkin lebih sedikit kalau di teh ya. Bagi Anda yang mungkin sangat berpengaruh ketika mengkonsumsi kafein, gak bisa tidur ya, sebaiknya konsumsi teh aja. Dan teh hijau juga baik gitu ya, baik juga untuk kesehatan, apalagi kalau yang bubuk teh hijaunya atau matcha ya. Nah, banyak orang yang bilang habis konsumsi matcha itu biasanya jadi semakin bersemangat ya. Jadi kalau bahasa memenya itu, bahasa lucu-lucuannya, jadi pengen ngecor semen katanya. Saking semangatnya ya habis konsumsi matcha. Jadi bagi Anda yang mungkin toleransi terhadap kafeinnya itu sedikit minum kopi sudah gak bisa tidur, nah ini harus dijaga konsumsi terhadap kafeinnya. Ada juga yang memang konsumsi kafein sebanyak mungkin tapi gak ngaruh gitu, bisa tidur aja gitu tanpa ada halangan apa-apa. Nah kalau seperti itu asik juga ya, artinya tidak pengaruh terhadap kualitas tidur ya. Nah kalau kayak saya nih, saya sedikit konsumsi kopi langsung gak bisa tidur ya. Jadi toleransi terhadap kafeinnya itu sangat rendah sekali sehingga nggak bisa langsung berpengaruh ya. Namun bikin konsentrasi memang ya, kalau kafein itu bikin konsentrasi, bikin jadi lebih bersemangat, entah itu dari kopi, entah itu dari matcha. Nah ini sama-sama bikin jadi makin bersemangat ya. Kalau Anda mungkin di malam minggu ini lagi kurang bersemangat gitu ya, nah ada baiknya coba minum nih matcha atau secangkir aja ya. Atau jangan banyak-banyak deh, berapa sendok, tapi gak enak juga ya, gak mungkin ya kalau bukan satu cangkir gitu ya. Nah pendengar, di malam hari ini rupanya tadi mati lampunya ini area RRI aja rupanya. Karena Nanda gak keluar-keluar ruangan, jadi Nanda pikir di seluruh di daerah Tepuk Tengah aja. Karena sempat juga kemarin itu pemadaman itu daerah Tepuk Tengah aja gitu. Entah itu ada maintenance seperti pemeliharaan gitu ya. Tapi di malam ini katanya baru dapat informasi dari operator teknik tadi, katanya untuk RRI aja. Jadi ada pemeliharaan mungkin terhadap jaringan perkabelan-kabelan itu ya. Yang kita gak tahu ya, jadi harus dipadamkan ya. Sehingga yang bisa menjangkau siaran ini hanya pendengar-pendengar yang mendengarkan melalui siaran RRI digital. Jadi bagi terestrial mungkin untuk sementara hingga nanti pukul 9 kurang lebih ya, kalau memang udah selesai perbaikannya itu udah bisa mendengarkan lagi.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar kami mohon maaf ya, tadi ada perbaikan dari sistem jaringan kelistrikan di RRI Loksemawe sehingga siaran terestrial harus dihentikan tadi sejenak ya, kurang lebih mungkin 2 jam ya. Dan kita akan lanjutkan kebersamaan hingga nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan selamat mendengarkan kembali.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya, betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

Jangan terlalu menggantungkan harapan apapun kepada orang lain. Kesuksesan hidup Anda dan bagaimana nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda, keputusan Anda, dan yang jelas adalah sikap dan perilaku Anda. Kebahagiaan Anda tidak didapat dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Membiasakan diri untuk tidak selalu berharap kepada orang lain akan menjaga Anda dari rasa sakit yang mungkin timbul akibat Anda tidak mendapatkan balasan sesuai apa yang Anda berikan kepada orang lain.

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah, Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Luxmau. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Denny Mr. D dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Anda kembali mendengarkan siaran Pro 1 RRI Loksmawe untuk pagi hari ini, pendengar, yang kembali mengudara dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tegal Loksmawe di frekuensi 89,3 MHz dan juga mengudara di frekuensi 95,3 MHz untuk kawasan Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sementara itu juga kami mengudara di siaran audio streaming online di aplikasi RRI Digital dan juga streaming online website rri.co.id. Nah, pendengar, hari ini bertepatan di hari Minggu 4 Oktober 2026 dan dari ditemani oleh tim Loksmawe pagi ini yang bertugas mulai dari tadi pukul 5 subuh waktu Indonesia Barat dan juga tadi azan subuh untuk wilayah Loksmawe dan sekitarnya pukul 5 lebih 3 menit. Kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh di pagi hari ini. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kerabat kerja yang bertugas di tim Loksmawe pagi ini yang akan nanti membersamai ruang dengar Anda hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Denny Mr. D di studio bersama rekan operator pagi hari ini yang bertugas Rahmat Tamita. Tentu saja nanti dengan sajian-sajian siaran kami yang sesaat lagi juga nanti akan Anda kami suguhkan dengan lagu-lagu hiburan pop religi hingga ke pukul 5 lebih 30 menit nanti. Dan di pukul 5.30 kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul untuk hari ini nanti cita-cita tertinggi seorang mukmin yang disampaikan oleh Tengku Surya Hanafiah SAG. Selain itu juga nanti kami sampaikan fokus pagi, ragam liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Loksmawe di program Fokus Pagi pukul 6. Dan juga nanti ada lagu-lagu daerah Aceh setelah sajian Fokus Pagi di pukul 6 lebih 30 menit sampai dengan ke pukul 7 nanti. Dan juga di pukul 7 nanti Anda kami suguhkan juga dengan sajian ragam informasi aktual di tingkat nasional di sajian siaran relay kami nanti dengan Pro 3 Jakarta pukul 7 siaran sentral. Dan hingga nanti informasi cuaca pagi di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Itu antara lain beberapa rangkaian acara kami yang akan hadirkan di tim Loksmawe pagi ini yang nanti akan membersamai suasana pagi Anda tentu saja di kesempatan hari ini, akhir pekan Minggu 4 Oktober 2026. Berikutnya lagu-lagu pop religi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam, dan dengan tipuan rohnya bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Dan pendengar, kami hentikan sejenak lagu-lagu pop religi Indonesia, lagu-lagu pop Indonesia religi ya, seperti itu, ke ruang dengar Anda. Karena sesaat lagi kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Cita-Cita Tertinggi Seorang Mukmin, yang disampaikan oleh Tengku Surya Hanafiah SAG. Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Loksmawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه ذوي الزهد والكرامات أما بعد. Bersama-sama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pemirsa program Mutiara Pagi kerjasama Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Loksmawe dengan RRI Kota Loksmawe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang cita-cita tertinggi seorang mukmin. Para pemirsa program Mutiara Pagi Radio RRI Pro 1 Kota Loksmawe yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada umumnya setiap manusia memiliki keinginan dan cita-cita dalam hidupnya. Ada yang bercita-cita, berkeinginan untuk menjadi orang yang kaya, memiliki harta yang banyak, dengan harapan segala keinginan dalam hidupnya akan mudah tercapai. Ada manusia yang berkeinginan dan bercita-cita memiliki kedudukan, pangkat, jabatan, relasi yang luas, sehingga dia menjadi orang yang terpandang. Ada orang-orang yang berkeinginan bercita-cita memiliki rumah yang megah, mobil yang mewah, status sosial yang tinggi, sehingga dia dipandang mulia di hadapan manusia yang lainnya. Cita-cita dan keinginan yang disebutkan di atas cenderung cita-cita dan keinginan untuk kebahagiaan dunia. Sebagai seorang mukmin, kita tentunya tidak hanya berkeinginan bercita-cita untuk meraih dan memperoleh kebahagiaan dunia saja, akan tetapi cita-cita yang tinggi, cita-cita mulia seorang mukmin justru ingin mendapatkan kebahagiaan di akhiratnya. Para ulama mengatakan bahwasanya ulul himmah, cita-cita yang mulia, cita-cita tertinggi seorang mukmin ingin memperoleh kebahagiaan akhiratnya. Di antara cita-cita tertinggi seorang mukmin itu yang pertama adalah ingin memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ketika engkau ingin meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah syurga Al-Firdaus. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdausa fa innahu awsatul jannati wa a'lal jannati wa fawqahu arsyur rahmani wa minhu tufajjaru anharul jannah. Kata Rasulullah, jika engkau ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin memohon dan berharap kepada Allah, maka mintalah untuk Allah masukkan ke dalam syurga Firdaus. Karena syurga Firdaus itu merupakan syurga yang paling utama, syurga yang paling tinggi, di atasnya ada Arsyur Rahman. Nah, Arsy Allah yang Maha Pengasih, dan dari syurga Firdaus itu juga terpancar mata air yang mengalirkan airnya ke sungai-sungai yang lain di dalam syurga-syurga Allah yang lainnya. Maka inilah cita-cita yang diinginkan tentunya oleh setiap orang mukmin, memperoleh kenikmatan syurga yang Allah janjikan. Dan syurga Allah ini tentunya tidak bisa kita peroleh dengan hanya angan-angan dan cita-cita semata, tanpa ada usaha, tanpa ada pengorbanan, perjuangan, keseriusan dari kita semuanya untuk mencapai syurga Allah. Bahkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 13 sampai 19, di sana Allah katakan, orang-orang yang bertakwa yang Allah sempatkan nanti di dalam syurga Allah di dunia ini, mereka termasuk orang-orang yang berusaha, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidhina bima atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lissaili wal mahrum. Kata Allah, orang-orang yang bertakwa yang Allah tempatkan di dalam syurga nantinya, mereka mendapatkan bagian dari apa yang telah Allah janjikan kepada mereka. Allah katakan, mereka yang ditempatkan oleh Allah di dalam syurga sebelumnya, qabla dzalika, sebelumnya ketika di dunia ini, mereka merupakan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebaikan, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di waktu malam mereka sedikit tidurnya, di akhir malam mereka senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari harta-harta mereka, mereka infakkan, mereka berikan kepada orang-orang yang meminta-minta ataupun orang yang tidak meminta-minta. Itu artinya, untuk mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala perlu pengorbanan, perlu usaha, perlu kesabaran kita dalam taat. Bahkan Allah katakan dalam ayat yang lain, surah Ali Imran ayat 142, kata Allah, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka akan mudah saja masuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala belum melihat bagaimana jihad, kesungguhan, pengorbanan kita dalam menyempatkan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Padahal Allah belum melihat kesungguhan kalian, belum melihat kesabaran kalian dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ini maka perlu usaha dari kita semuanya. Karena syurga Allah itu mahal harganya. Jadi sesuatu yang mahal perlu pengorbanan dan perjuangan yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, beliau bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Bukankah perdagangan atau perniagaan dengan Allah itu mahal harganya? Ala inna sil'atallahil jannah. Karena mahal harganya, karena berat perjuangannya, maka bukankah perjuangan dan perniagaan dengan Allah tidak ada balasan yang lain melainkan syurga Allah. Ini yang pertama, cita-cita tinggi dari seorang mukmin. Kemudian yang ketiga, cita-cita dari seorang mukmin itu adalah ingin memperoleh ridha Allah. Di dalam Al-Quran bisa kita lihat surah At-Taubah ayat 72. Allah katakan, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina tayyibah fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dhalika huwal fawzul azim. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan untuk laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah janjikan kepada mereka syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai dan ada tempat yang terbaik dalam syurga Jannatu Aden, dalam syurga Aden. Kemudian Allah katakan, waridwanum minallahi akbar. Jadi keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih besar, lebih agung, lebih mulia daripada kenikmatan syurga tadi. Daripada kenikmatan syurga yang mengalir sungai di dalamnya, ada tempat-tempat yang baik, tetapi keridhaan Allah, waridwanum minallahi akbar, ridha Allah itu lebih besar, lebih mulia, lebih agung. Dzalika wal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jadi para ulama mengatakan bahwasanya mencapai meraih ridha Allah itu lebih besar, lebih agung nikmatnya dibandingkan kenikmatan yang lain di dalam syurga. Kemudian yang ketiga, cita-cita tertinggi atau cita-cita yang tinggi dari seorang mukmin adalah untuk bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang Allah ridha, orang-orang yang Allah beri kenikmatan yang sangat luar biasa nanti di hari kiamat, bisa langsung melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita lihat dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai dengan ayat 23. Allah katakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah orang-orang mukmin, orang-orang beriman pada saat itu mereka bergembira, wajahnya berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, mereka memandang ke arah Tuhannya. Nah, di situ dikatakan oleh para ulama bahwasanya memang nanti di hari kiamat bagi orang-orang yang Allah ridha langsung bisa bertemu dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam keterangan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti orang-orang yang Allah restui, Allah beri ridha kepada mereka, Allah beri kasih sayang dan rahmatnya, langsung bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah cita-cita yang tertinggi dari seorang mukmin, yaitu ingin meraih syurga Allah, meraih ridha Allah, bahkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala cita-cita dan keinginan ini tentunya tidak dicapai hanya dengan angan-angan belaka, tetapi butuh perjuangan, butuh usaha, keseriusan dan pengorbanan dari kita semuanya. Kita mengharap surga Allah, tetapi kadang-kadang salat masih saja kita tunda-tunda. Kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, padahal kita kadang masih menyakiti sesama. Kita berharap husnul khatimah, tetapi tobat kita masih kita tunda-tunda. Bahkan kita mengharap ridha dan dekat dengan Allah, padahal Al-Quran jarang kita baca. Marilah kita tanamkan cita-cita yang tertinggi, ulul himmah fil akhirah ini, dalam hati dan dada kita, dengan kita usahakan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syurga, mendapatkan ridha dan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Ya, saat ini pendengar mendekati ke pukul 6 waktu Indonesia Barat atau tepatnya 56 menit, sudah di atas pukul 5 subuh jam di studio kami. Tadi juga sudah Anda dengarkan bersama bagaimana pemaparan dari Mutiara Pagi oleh Tengku Surya Hanafiah SAG. Seakan ini juga menjadi bahan renungan kita jika bagi Anda yang mungkin merenunginya seperti itu. Bahkan disampaikan tadi harapan terbesar menjadi seorang mukmin adalah bagaimana kemudian memperoleh ridha ilahi, kemudian memperoleh surganya, bahkan jika memungkinkan bertemu langsung dengan Rabb di hari akhirat kelak. Tapi kemudian hal itu bagaimana mungkin itu bisa terjadi jika ibadah kita masih biasa-biasa saja? Dan bagaimana mungkin itu bisa kita raih jika sholat kita masih ditunda-tunda? Serta bagaimana mungkin hal itu bisa tercapai jika kita masih saling menyakiti di antara sesama? Seperti itulah. Dan kalau masih biasa-biasa saja, rasanya hal itu akan menjadi angan-angan belaka. Cita-cita tertinggi seorang mukmin, itulah judul Mutiara Pagi tadi yang disampaikan oleh Tengku Surya Hanafiah SAG, cukup menginspirasi, bahkan juga mungkin menjadi bahan renungan sekaligus motivasi. Hal ini juga cukup relate dengan tagline kami, Pro 1 Era di Loksmawe, kanal informasi dan inspirasi. Nanti di pukul 6 tepat kami akan sampaikan fokus pagi, dan nanti juga banyak ragam liputan aktual produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Loksmawe. Juga sebagai wujud dari Pro 1 RRI yang terus menghadirkan informasi-informasi aktual ke ruang dengan Anda, baik itu dalam bentuk warta berita maupun informasi-informasi aktual sekilas ya, yang kami sampaikan di saban waktu

Ya, pendengar agama, tembang yang dilantunkan oleh grup Debu ya, menjadi lagu-lagu pop religi terakhir yang kami hadirkan untuk saat ini ya, ke pukul 6 lebih 1 menit sudah jam di studio kami. Berikutnya kami akan hadirkan Fokus Pagi, ragam liputan aktual produksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Lux Mau. Bersama saya nanti Denny Mister D.

0: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksemawe.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tempuk Tengah Lok Semawe, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi.
1: Banyak dosa-dosan di perguruan tinggi yang tidak terterapi lapangan kerja. Nah, jadi ini perlu adanya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha.
2: Terbukti bahwa Pancasila itu mampu menyejahterakan, mempersatukan, dan memberikan keadilan bagi kita semua.
3: Tetapi kami juga melihat demonstrasi dan mengikuti simulasi kasus kegawat daruratan pada pasien diabetes mellitus.

Pendengar dan pemirsa RRI, tim redaksi RRI Lux Mawai telah merangkum hasil liputan di antaranya. Olahraga jalan kaki sangat berguna untuk kebugaran tubuh. Bupati Aceh Utara mengimbau warga yang mengalami persoalan kartu keluarga KK gantung segera melapor ke pihak kecamatan. Bersama saya Denny Mr. D, inilah berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026.

0: Pendengar dan pemirsa, kami awali berita yang pertama. Olahraga jalan kaki sangat berguna untuk kebugaran tubuh, terlebih jika dilakukan secara rutin. Berikut dilaporkan Nasrullah.
1: Olahraga secara rutin sangat berguna untuk kebugaran dan menjaga kesehatan tubuh, seperti halnya berolahraga jalan kaki. Banyak manfaat yang dirasakan oleh tubuh khususnya dalam menjaga kebugaran. Salah seorang penggiat olahraga jalan kaki di Waduk Pusung, Julkarna Yunus, mengatakan, selama rutin berolahraga khususnya jalan kaki di seputaran waduk, banyak manfaat yang dirasakan khususnya untuk kebugaran tubuhnya. Menurutnya, meskipun ia masih sehat, namun berolahraga jalan kaki merupakan aktivitas yang sangat diminati, khususnya untuk menjaga kebugaran tubuh.
2: 7.30 kita start kelilingnya sampai 2 atau 3 kali. Itu manfaatnya banyak sekali, Bang, untuk kesehatan kita, apalagi habis sholat subuh kita langsung meluncur ke sana, dan kita bukan lari ya, jalan jogging namanya. Ya, itu manfaatnya banyak sekali untuk kebugaran tubuh cukup enak ya. Udah tuh makan juga teratur kalau bisa olahraga seperti itu. Karena olahraga seperti itu kan kalau kita nggak ada kemauan pasti nggak akan jalan kan. Jadi alhamdulillah olahraga seperti itu manfaatnya banyak sekali. Sampai ke jantung, pernapasan ya. Pegal-pegal linu itu hilang semua, Bang. Hilang semua itu. Menjaga kebugaran tubuh itu sangat penting bagi kita.
1: Lebih lanjut dikatakan Julkarna Yunus, lokasi Waduk Pusung sekarang ini sangat ramai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berolahraga jogging, baik jalan kaki maupun lari ataupun bersepeda. Hal ini tentunya tidak terlepas dari manfaat bagi kesehatan, karena dengan berolahraga secara rutin akan membuat tubuh sehat dan terjaga kebugarannya. Demikian Nasrullah melaporkan.
0: Islam sangat menganjurkan menjaga kebugaran tubuh melalui olahraga. Olahraga apa saja yang sebaiknya dilakukan oleh umat muslim? Dan berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara reporter Maimun Akbar bersama tokoh agama Kota Loksmawe, Ustadz Khairun Nasri.
3: Saudara pendengar, untuk di pagi ini kita akan membahas ya, topik pembahasan yaitu terkait dengan Islam menganjurkan menjaga kebugaran tubuh melalui olahraga. Nah, untuk membahasnya, saat ini saya sudah bersama salah seorang tokoh agama di Kota Loksmawe, ada Ustadz Khairul Nasri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
4: Waalaikumsalam.

0: dengan hadis Rasulullah SAW yang begitu terkenal bahwa ada tiga, ajarlah anakmu dengan tiga macam olahraga yang disebut dengan olahraga sunnah gitu ya. Yang pertama adalah memanah, olahraga memanah. Yang kedua berkuda, yang ketiga berenang. Jadi kalau kita lihat konstruksi hadis ini kan ada olahraga renang. Padahal itu kan posisinya kan di gurun ya. Nabi tidak pernah bertemu laut gitu kan, tidak ketemu sungai. Memang medan tempur Nabi itu kan padang pasir gitu kan, tidak menemukan daratan seperti lembah. Tapi justru Nabi sangat visioner, bahkan berenang menjadi satu di antara tiga ibadah olahraga yang disunnahkan. Nah, kalau kita lihat dari ketiga jenis olahraga yang Nabi anjurkannya, yaitu berenang, memanah, dan berkuda, sesungguhnya ini adalah tipikal olahraga yang membuat kita, pertama, secara daya tahan tubuh semakin baik, kemudian dalam posisi membentuk postur tubuh juga menjadi lebih baik, dan kemudian menjaga metabolisme tubuh itu menjadi lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang betul-betul sehat. Agama yang sangat sehat dan memperhatikan kesehatan itu di atas segala-galanya. Bahkan dalam hadisnya Rasul bersabda, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Rebutlah yang lima sebelum yang lima merebutmu. Satu di antara rasihataka qabla saqamika. Sehatmu sebelum sakit. Nah, sehat ini adalah pilihan, sementara sakit itu ketetapan. Nah, waktu kita sehat, apa yang mau kita buat dalam tubuh kita ini? Maka ikhtiar untuk sehat itu satu di antara adalah berolahraga memang. Dan itu sudah termaktub dan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita sebagai umatnya. Itu momen dalam Islam. Jadi jangan diragukan lagi. Sudah jauh lebih duluan ada daripada yang digembar-gemborkan oleh orang.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat saat ini khususnya di Aceh, umat muslim sendiri bagaimana? Apakah banyak melakukan olahraga seperti tiga olahraga tadi nih Ustaz melihatnya?
0: Mohon maaf ya, kita hari ini belum menjadi tradisi, belum menjadi tren. Olahraga di kita ini masih sebatas semangat dan ikut-ikutan gitu. Ikut tren, jadi bukan menjadi trendsetter gitu ya. Hanya ngikut tren, misalnya hari ini trennya apa, padel misalnya, orang berbondong-bondong main padel gitu kan. Besok trennya apa, badminton, orang berbondong-bondong main badminton. Besok trennya apa, trennya memanah, berbondong-bondong orang memanah. Jadi gak ada pola kita, gak ada model yang memang dia tersistem dan terbangun. Karena memang ini belum menjadi semacam sebuah kebutuhan, tapi lebih kepada pencitraan gitu ya. Jadi ya olahraga hari ini sebagai pencitraan.
1: Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk umat muslim khususnya agar bisa melakukan olahraga yang sudah dicontohkan oleh Nabi ini, Ustaz.
0: Ya, alhamdulillah, terima kasih, ini kesempatan yang paling baik ini untuk menyampaikan sesuatu yang sangat fundamental ya. Jadi olahraga itu kan identik dengan pakaian yang ketat gitu ya, kan membentuk bentuk tubuh. Nah, kami dalam ini mencoba menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, utamanya yang muslimatnya, yang ibu-ibunya, dan tidak terlepas yang muslim juga laki-laki, untuk menutup aurat ya. Jadi yang laki-lakinya janganlah memakai celana puntung ya, sampai nampak pahanya gitu ya. Karena enggak ada faedahnya kita memamerkan aurat kita, apa faedahnya? Oh, untuk dilihat supaya kita keren. Nah, bukan di situ tempatnya. Jadi itu kalau bisa dihindarilah bagi laki-laki yang memakai celana di atas lututnya. Bagi perempuan ya, untuk tidak memakai baju yang ketat sehingga membentuk lutut tubuhnya, memakai celana training yang ketat sehingga membentuk bagian tubuh bagian bawahnya. Itu juga jangan sampai niat tadi kita berolahraga menjadi maksiat di hadapan Allah karena kita mempertontonkan aurat kita yang terbungkus dan terbentuk seperti itu. Itu saja apa memang lain. Aman aja sih, apapun itu silahkan, tapi aurat yang dijaga itu yang paling penting.
1: Baik, terima kasih Ustaz Khairul Nasri atas waktunya bersama RRI.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih bersama kami Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loksmawe.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kami beralih ke berita lainnya.

Bupati Aceh Utara H. Ismail Ajalil atau yang akrab disapa Ayahwa mengimbau warga yang mengalami persoalan kartu keluarga KK gantung maupun belum terdata sebagai penerima bantuan kebencanaan agar segera melapor ke pihak kecamatan. Pendataan dan perbaikan data tersebut dibuka hingga 6 Oktober 2026. Setelah batas waktu berakhir, proses penginputan data akan ditutup dan tidak ada lagi perpanjangan waktu. Ayahwa meminta para kecik, camat serta masyarakat yang merasa datanya belum tercatat untuk segera memastikan data tersebut telah dilaporkan dan diinput. Ia juga meminta pengecekan dilakukan terhadap data awal korban bencana banjir yang sebelumnya telah disurvei dan ditandatangani bersama oleh unsur Forkopimcam, termasuk kecik, camat, babinsa, babinkamtibmas, kapolsek, dan danramil. Jika masih terdapat warga terdampak yang belum tercantum dalam data tersebut, Ayahwa meminta agar segera dilaporkan sebelum batas waktu berakhir. Ayahwa menegaskan, penyelesaian persoalan KK gantung dan pemutakhiran data dilakukan untuk memastikan bantuan kebencanaan tersalurkan secara tepat sasaran, sekaligus mencegah warga terdampak yang memenuhi ketentuan terlewat dari pendataan.

0: Dalam mewujudkan kota yang layak dan ramah bagi anak, pemerintah kota Lhokseumawe mendorong kolaborasi dari berbagai pihak. Berikut dilaporkan Khairun Nisa.
1: Pemerintah kota Lhokseumawe memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan kota layak anak dengan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan instansi terkait. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe, Salahuddin mengatakan, upaya mewujudkan kota layak anak membutuhkan kerjasama berbagai pihak.
2: Ini semua kita dapatkan berkat kerjasama semua tim kita, ya, karena apa, kota layak anak ini nggak mungkin hanya kerja sendiri saja, yaitu DP3, P2, P3, nggak mungkin. Jadi ini kerja kolaborasi bersama-sama dengan OPD terkait dan instansi-instansi lainnya juga. Nah, termasuk juga RRI juga sering juga melakukan edukasi-edukasi masalah pencegahan kekerasan terhadap anak di Kota Lhokseumawe.
1: Kolaborasi tersebut melibatkan OPD terkait, instansi vertikal, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, serta pihak lainnya. Media juga dinilai memiliki peran dalam mendukung perlindungan anak melalui edukasi kepada masyarakat. Kerjasama lintas sektor juga diperlukan menjelang verifikasi lapangan kota layak anak yang dijadwalkan akan berlangsung pada pertengahan Oktober 2026.
2: Saya mengajak semua masyarakat, khususnya instansi OPD, kemudian instansi vertikal juga, marilah kita sama-sama mendukung Lhokseumawe ini menuju kota layak anak di tahun 2026. Dan kita harap juga kita dari tahun 2025 kemarin dapat kategori India, kita bisa naik kelas menjadi utama. Ini harapan kita.
1: Seluruh pihak diharapkan dapat terus mendukung upaya pemerintah kota Lhokseumawe dalam mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah bagi anak. Khairun Nisa Panjaitan melaporkan.
0: Sejumlah akademisi di Lhokseumawe menilai secara regulasi perguruan tinggi sejatinya berfokus pada jaminan mutu pendidikan dan pembekalan kompetensi, bukan penyedia lapangan kerja. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian dan sekaligus menjadi informasi terakhir di sesi Fokus Pagi untuk edisi hari ini.
3: Narasi yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi mencetak pengangguran terdidik dinilai kurang tepat dan keliru. Secara regulasi, perguruan tinggi sejatinya berfokus pada jaminan mutu pendidikan dan pembekalan kompetensi, bukan penyedia lapangan kerja. Hal tersebut ditegaskan salah satu akademisi UIN Sultanah Nahrasya Sunnah, Dr. Bukhari. Ia menjelaskan bahwa peran perguruan tinggi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang perguruan tinggi yang berlandaskan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
4: Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang pengaturan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi, artinya setiap lulusan yang lulus dari perguruan tinggi itu tentu sudah memenuhi standar jaminan mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi, mulai dari pendidikan tadi, pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian, kemudian sampai yang terakhir adalah pengabdian. Artinya jadi aktualisasi kurikulum yang dijamin dalam bentuk mutu ini tentunya sudah disesuaikan dengan konteks perkembangan keadaan industri di lapangan.
3: Dr. Bukhari menambahkan setiap lulusan dipastikan telah memenuhi standar penjaminan mutu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39/2025. Kurikulum yang diterapkan telah dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, namun penyesuaian kurikulum di kampus tidak bisa dilakukan secara instan dalam hitungan bulan, sementara perkembangan dunia kerja terjadi sangat dinamis. Dr. Bukhari tidak menampik adanya fakta tingginya angka pengangguran terdidik di lapangan. Di kawasan Lhokseumawe dan Aceh Utara, misalnya jumlah lulusan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, mencapai 6.000 hingga 8.000 orang setiap tahunnya. Muhammad Sofyan melaporkan.

Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Luxmawe. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Saya Denny Mr. D, tetaplah bersama Pro1 RRI Luxmawe.

Ya, pendengar, sudah kami sampaikan tadi fokus pagi selama beberapa menit. Ya, saat ini bahkan sudah pukul 6 lebih 21 waktu Indonesia Barat jam di studio kami. Sudah mulai terang di luaran sana, dan mungkin ini juga Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini, terlebih di kesempatan hari Minggu, liburan akhir pekan hari ini tanggal 4 Oktober 2026, yang Anda mungkin bisa memanfaatkan waktu holiday untuk berolahraga ringan. Sebagaimana yang sudah disampaikan tadi dalam fokus pagi kami, bahwa Islam tetap menganjurkan umatnya untuk bisa berolahraga agar jasmani sehat, begitu ya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga sangat menganjurkan, dan Nabi Muhammad yang merupakan seorang yang cukup visioner, bahkan itu mensunahkan umat Islam untuk menekuni olahraga panahan, berkuda, dan juga berenang. Dan ini juga tidak lain untuk pertahanan umat muslim ketika olahraga ini. Maka cukup disunnahkan. Tapi bukan berarti olahraga lainnya tidak dianjurkan. Ya, seperti itu. Jadi olahraga lainnya juga silakan. Yang penting itu bisa untuk mengolah tubuh dan juga tetap sehat. Yang penting, yang terpenting sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Khairun Nasri tadi, bahwa usahakan untuk tidak membuka aurat, begitu ya. Baik, berikutnya Pro 1 RRI Loksmawe akan menghadirkan sajian lagu-lagu hiburan kembali ke ruang dengar Anda sampai nanti ke pukul 7 pagi. Dan kami hadirkan lagu-lagu daerah Aceh nanti sesaat lagi ke ruang dengar Anda.

Ya, lagu dari Maya Alisa, Gampong Lun, yang mengisahkan tentang Aceh Selatan. Baik, masih di lagu-lagu daerah Aceh, saat ini sampai dengan ke pukul 7 nanti, dan sudah 53 menit di atas pukul 6 jam di studio kami. Nanti kami juga akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta, siaran relay Warta Berita Sentral.

0: informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu.
2: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan.
3: Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
5: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan Wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta.
1: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang, kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPK BPU.